0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk.

0: Tak spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa Pak Hasan?
1: Med 9. Ingat saudaraku, produk saraf kejepit adalah Med 9.
2: Sahabat pendengar, produk untuk syaraf kejepit yang bermerek Oksia telah ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan vitamin B12 yang berfungsi sebagai regenerasi otot. Dengan demikian, merek Oksia berubah menjadi New Oksia Med 9. New Oksia Med 9.
0: Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah. Fungsi mata untuk melihat, fungsi mata untuk membaca, fungsi mata untuk bekerja, fungsi mata untuk mengendalikan kita jalan. Jika fungsi mata ini menjadi masalah, mata kabur, mata katarak, mata glukoma, bayangkan akhirnya kita tidak bisa pergi, tidak bisa bekerja, sehingga kita akan tinggal di rumah selamanya. Berbicara tentang mata katarak, mereknya adalah Colhep ya, spesial untuk mata katarak dan berlemak kabur. Nama produknya adalah Colhep. Semua produk Puspita Raja berbentuk kapsul. Saudaraku, Van Hasan Sembila, saya sangat cinta sekali terhadap kalian. Maka hindari semua pantangan obat selama kita mengkonsumsi Colhep. Pantangannya apa ya Pak Hasan? Pantangannya adalah 1, daging kambing, 2, rokok, 3, alkohol, 4, durian, 5, nangka. Semua itu harus kita hindari, termasuk juga soda dan mie instan. Yang biasa hobi mie, tinggalkan dulu, karena ini akan merusak sistem saraf mata. Produk Hasan Sembila selalu berbentuk kapsul. Kenapa harus berbentuk kapsul ya Pak Hasan? Karena semua penyakit mata sesungguhnya tidak boleh ditetes. Pesan saya, penderita katarak, penderita glukoma, jangan coba-coba ditetes.
3: persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan.

0: Sabila.
1: Halo sahabat pendengar tercinta. Di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Dr. Andus Hasan Sabilah menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal.

0: menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya. Seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan. Tapi katarak ini bukan penyakit keturunan. Kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata, ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita komben dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan herbal, di mana herbal itu dikonsumsi oleh si penderitanya bukan kesembuhan yang kita dapatkan, akan tetapi komplikasi yang kita dapatkan. Misalnya, banyak orang menyarankan bahwa ginjal bisa disembuhkan dengan
1: biji alpukat. Biji alpukat kandungan kapurnya sangat tinggi, sehingga kalau kapur tidak mampu untuk menyembuhkan ginjal, justru

Sebaliknya, kapur bisa membentuk pengerasan kristal dan dia bisa tumbuh di atas ginjal, sehingga disebut batu ginjal. Berarti ini adalah resep yang menyesatkan. Hadirnya Hasan Sabilah maka meluruskan. Maka fan Hasan Sabilah hindari dengan berita-berita bohong. Bahkan mereka yang bicara bukan ahlinya. Kalau kita ingin belajar tentang herbal, maka pelajarannya adalah 1. Penyakit apa yang akan kita obati? 2. Kandungan apa yang bisa mengobati penyakit? Dan kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan apa yang harus kita cari? Gitu ya. Suatu contoh, saya membutuhkan kalsium tinggi, kemudian saya cari kalsium berada di daun apa? Kalsium ternyata berada di daun lamtoro atau daun petai Cina atau daun mandingan. Ternyata daun mandingan bermanfaat untuk patah tulang, rematik, asam urat. Daun mandingan ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saudaraku, resep untuk patah tulang. Resep untuk patah tulang, maka ambil 1 genggam daun lamtorogum atau daun petai Cina. Yang kedua, ambil 15 lembar daun beluntas atau ada juga yang menyebut daun luntas. Yang ketiga, ambil daun randu atau daun kapuk. Daun randu, ambil 5 lembar daun randu, kemudian kita racik. Di tadi sudah ada daun mandingan, daun lamtoro itu, kemudian di situ ada daun beluntas dan ada daun randu. Satukan semua bahan-bahan tersebut, dicuci bersih, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu, dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi dan yang satu diminum malam. Maka penderita bagi rematik, bagi patah tulang, bagi masalah sendi, maka mereka bisa diselamatkan dengan resep ini. Maka jangan khawatir bagi mereka yang patah tulang, menganggap bahwa dirinya, waduh, saya sudah cacat, tidak bisa lagi jalan. Jangan khawatir, dia akan nyambung kembali karena tingkat kalsiumnya tinggi. Itu resep dari saya untuk patah tulang, rematik, dan masalah sendi. Fan Hasan Sabilah, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian

karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-COM. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-COM. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-COM. Ketika mereka minum G-COM, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol. Rokok terlalu berlebihan. Begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap fan Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-COM. G-COM itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah G-COM, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

si glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek sekali dua kali aman, begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak, itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila,

meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-COM. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-COM. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-COM. Ketika mereka minum G-COM, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari alkohol, rokok. Itu wajib untuk dihindari. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-COM. G-COM itu singkatan dari glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan. Bapak dan ibu dan pendengar semuanya yang sedang sakit, apakah obatnya? Pertanyaan kita kan begitu ya, bapak dan ibu, kalau kita sedang sakit. Terlebih kalau kita sedang menderita asam urat. Orang hanya mengatakan asam urat saya kambuh, tidak bisa jalan, bengkak, dan kaki saya menjadi memar. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Makanya sebagai fan Hasan Sabilah, saya menganjurkan lebih baik buat sendiri kalau hanya asam urat. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita cara meraciknya? Maka saya akan memberi pelajaran dan memberi tuntunan agar semua fan Hasan Sabilah bisa mengobati asam urat. Dengarkan Bapak Ibu, sekarang saatnya Bapak dan Ibu ambil bolpen dan kertas. Asam urat adalah penyakit di mana kelebihan purin. Kita tahu purin itu diambil dari senyawa protein. Unsur protein kalau dikecilkan lagi, dipecah lagi, ketemulah namanya senyawa purin. Senyawa purin itu ada di kacang, kaldu, kambing, dan durian. Bagi mereka yang menderita asam urat tentunya dilarang untuk mengkonsumsi ini. Apa artinya? Di dalam kandungan tersebut terdapat purin. Saya, Dr. Andes Hasan Sabilah, menganjurkan kepada mereka yang dilarang, yang tadinya tidak boleh kacang, kambing, sekarang boleh makan apa saja. Karena resep yang akan saya berikan ini adalah untuk membasmi semua purin yang ada di dalam darah. Purin dia bentuknya bisa mengkristal. Kalau sudah mengkristal, maka dia akan tumbuh pada ginjal, disebut menjadi batu ginjal, sehingga urin akan terganggu. Bentuk kristal ini akan bergulir ke urat, disebut penyakitnya asam urat. Sahabat saya, fan Hasan Sabilah, mari kita belajar cara mengatasi asam urat. Satu, ambil 7 lembar daun tempuyung. Yang kedua, ambil 1 genggam rambut jagung. Yang ketiga, ambil 3 buah kunyit, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan ini dicuci bersih, masukkanlah jadi satu di dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadi satu. Diminum setiap hari. Setelah itu, kalau memang asam urat akut, bisa diminum sampai 10 hari. Kalau memang baru gejala asam urat, bisa diminum hanya 3 hari.

Nah, simpanlah resep ini baik-baik. Maka kalau kita kambuh, gunakan resep ini. Jangan terbiasa kita akan menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal. Yang kedua, otot, darah, mata, dan telinga. Apa mau? Sudah kena asam urat, telinganya jadi kurang pendengaran, matanya jadi kabur. Gara-gara asam urat terlalu banyak obat, sehingga akan berefek samping ke sana. Itu belum gangguan pada ginjal dan jantung. Sayanglah pada diri kita, jagalah diri kita, rawatlah organ tubuh kita. Oleh karena itu, hadirnya Hasan Sabilah, lahirnya Hasan Sabilah di Indonesia, ingin mengajak fan Hasan Sabilah dan pendengar di radio ini, mari kita hidup sehat bersama alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Domisilinya ada di Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Selalu memberikan resep-resepnya terhadap fan-nya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya, akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat, orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut. Jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini
Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti keringingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
3: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
2: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
3: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
2: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
4: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang, atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985, 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
7: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
10: You are listening 100% Music

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

0: Glenn Hafensabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hafensabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hafensabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Pro-Al. Demikian sahabatku Fan Hafensabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Dude and Nan. GRC, Nonstop Dangdut and Nan.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi.

0: alasan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Sahabat pendengar, kini saatnya Dr. Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
6: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
7: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
5: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
8: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Fan Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
10: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Biza Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi,

0: diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fans saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Romagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Samarinda Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.

0: menggunakan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium, satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
4: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, miom, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita seperti Ibu Yani tadi. Menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang tiga bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading. Minum airnya setiap pagi selama satu bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Biko. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabilah. Fan Hasan Sabilah, kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Fan Hasan Sabilah yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabilah? Silakan Pak Hasan.
10: Halo fanku Hasan Sabilah. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabilah, kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
5: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
12: G1000, POM TR 183-318-981.
5: Produknya namanya G1000.
11: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
10: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
13: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
14: MED-9 itu apa ya?
15: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
13: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
7: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
16: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah MED-9. Mata glukoma, obatnya adalah GKOM. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan

0: epilepsi berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3. Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Pro-Al. Demikian, sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begiva. Susu kambing etawa bubuk organik.

organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak.

0: rasa kaku persendian hilang dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 Radionya Orang Samarinda.
1: You are listening 100% Music Station Gembira
2: Raya Jaya. Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Ya, masih dari kawasan KS Tubun dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Hari ini kami edisi siar kita di 21 Mei 2026. Jumpa lagi di Golden Memory bersama Puspita Raja Herbal, sponsor kita. Nah sahabat, tentu bersama panitia Rari Jess Pendri akan menemani sampai nanti di jam 3 sore. Ya, lagu yang paling awal ini bercerita tentang sebuah bentuk protes dan komentar sosial yang menceritakan tentang realitas tunawisma dan kemiskinan. Nah, liriknya sahabat Gerja menyoroti sikap masyarakat yang sering kali mengabaikan penderitaan kaum papa dan mendorong tumbuhnya rasa empati. Si penulis terinspirasi lagu dari suatu peristiwa yang pernah ia kunjungi suatu tempat, yakni Phil Collins. Menulis lagu ini tentang suatu tempat di Washington DC Amerika Serikat, di mana ia terkejut melihat begitu banyak tunawisma yang tinggal di dalam kotak kardus di jalanan. Ternyata di Washington DC seperti itu kondisinya ya. Oke, nah lagu ini pencapaiannya meraih kesuksesan komersial yang masif di seluruh dunia dan memenangkan penghargaan bergengsi Grammy Awards untuk Record of the Year di sekitaran tahun 1991. Ya tentu saja sahabat GRJ, Another Day in Paradise adalah lagu hits karya musisi legendaris Phil Collins dari Genesis, tukang gebuk drumnya, yang merilis lagu ini di Oktober 1989. Lagu bergenre pop and soft rock ini menjadi salah satu karya sang musisi yang paling ikonik. Dan itulah beberapa fakta tadi yang telah disampaikan tentang Another Day in Paradise. Bagaimana sahabat GRJ semua siang hari ini? Cuaca memang cukup terik di kawasan Kota Samarinda dan sekitarnya. Mungkin juga di daerah Anda yang ada di Tenggarong, mungkin juga di Sanga-Sanga, di Bontang, di Sengata, atau kota-kota lain di Kaltim, atau juga yang ada di luar Kaltim yang sempat bersama Golden Memory GRJ siang hari ini, ya bisa menikmati rangkaian lagu-lagu Golden Memory tentunya. Oke, sudah 12 menit kita melangkah dari jam 1 siang, sementara kita akan ke tanah air. Ketemu dengan Samson yang sudah siap dengan kenangan terindah. Apakah Anda punya kenangan terindah minggu lalu, minggu ini? Mudah-mudahan saja. Kenangan yang terindah adalah sesuatu yang memberikan motivasi dan semangat bagi kita semua. Ayo Samson.

0: Buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila, nikmati dan dengarkan.
1: Pernahkah kau coba menerkam?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga yang sehat dimanapun Anda berada. Bahagia sekali, ada Mia Arimbi. Kita kali ini menghadirkan seorang ibu. Namanya ibu siapa ini?
3: Ibu Kamiati, ibu. Alamat saya Tunjungan, Jaturarjo, Pandak Bantul.
2: Baik, Ibu Kamiati, terima kasih untuk kedatangannya di studio. Nah, Ibu bisa diceritakan.
3: Awal mulanya saya mendapat resep Bapak Hasan. Dulunya saya sakit asam lambung sama emah. Setelah saya mengonsumsi resep dari Bapak Hasan, Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, Mbak.
2: Oke.
3: Terima kasih.
2: Ibu
3: mengkonsumsi 5 lembar daun pace, terus 3 siung kunir sama lidah buaya itu dibuang kulitnya satu. Saya konsumsi pagi dan malam hari. Alhamdulillah cuma 3 hari sembuh.
2: 3 hari saja?
3: Iya, 3 hari saja sembuh total, saya sudah enggak sakit lagi.
2: Wow. Sudah sembuh total ya? Wow, luar biasa.
3: Saya banyak terima kasih kepada Bapak Hasan Sabila yang telah memberikan resep-resepnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Resep herbal Bapak Hasan Sabila. Okay. Terima kasih Bapak Hasan.
2: Asam lambung itu kan
3: menyiksa sekali. Pinggang panas. Perut panas. Kalau makan sakit, enggak makan juga sakit. Tapi
2: ya, juga ya Bu itu.
3: Iya.
2: Dulu pernah berobat kemana saja ini Bu? Mungkin sudah.
3: Udah, saya sudah ke dokter. Udah ke puskesmas juga sering sekali. Tapi kalau minum obat itu habis obatnya kambuh lagi. Itulah saya setelah mendengarkan radio dan mendapatkan resep-resep dari Bapak Hasan ini, saya mencoba. Alhamdulillah saya udah sembuh total. Dan keponakan sendiri kemarin kan udah dari rumah sakit belum sembuh, sakit sekali kalau jalan itu bungkuk-bungkuk. Adik saya itu, kamu sakit apa dik? Lambung mak. Saya suruh ngonsumsi 5 lembar daun pace sama kunir 3 siung terus sama lidah buaya. Alhamdulillah adik saya minum 3 hari juga.

0: Enggak, sudah bisa kerja lagi. Alhamdulillah. Ya, okay. Saya senang sekali ini.
1: Kisah nyata, benar-benar nyata.
0: Makanya ya saya itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hasan. Mudah-mudahan gitu, semua sehat alami seperti saya ini.
1: Oke, okay. Bu Kamiyanti ini sudah membuktikan sendiri dengan mengkonsumsi resep herbal yang ada di sekitar kita itu kebetulan gampang ya Bu dicari.
0: Iya, kalau di tempat saya kan daun pacet tinggal ambil di kebun, kunir juga tinggal ambil di kebun.
1: Ada semua.
0: Ada ya.
1: Oke, okay. Dan sekarang Ibu Kamiyanti ini sudah gedok tular kepada keluarga, kepada tetangga-tetangga yang mungkin sama mempunyai keluhan-keluhan seperti itu ya Bu ya.
0: Dan kebetulan ini lek saya itu kemarin kan sakit diabetes sampai 400. Wow. Terus ya saya suruh itu resep dari Bapak Hasan itu krokot merah itu sama broto wali terus sama kunyit ya. Itu alhamdulillah lek saya juga dah turun.
1: Dicatat ya Bu
0: kalau saya mencatat semua resep-resep dari Bapak itu.
1: Seperti itu ya, karena sudah membuktikan sendiri dan akhirnya ketika sudah sembuh dari asam lambung dan mahnya ini bertemu dengan beliau untuk kemudian mengkonsumsi Yosik yang ini baru seminggu belum habis ya,
0: belum habis
1: seminggu.
0: Ya belum habis.
1: Sudah banyak perubahan.
0: Iya. Alhamdulillah sekali.
1: Breges banget ya.
0: Udah sehat kan?
1: Ibu kami ya.
2: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
3: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti, market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
4: Jangan kemana-mana. Untuk sahabat YRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3, radionya orang Samarinda.

0: Golden Memory 104,3 FM Gembira Raya Jaya masih menghiasi ruang dengar sahabat Yerja semua ya. Di alunan Helen Sparinga menemani suasana istirahat bagi yang tengah istirahat nih ya. Kalau yang aktivitas mudah-mudahan tetap selalu semangat pastinya, karena lanjutkan aktivitas lagi sampai nanti saatnya break tentunya ya. Oke, kali ini aku mau spill dulu teman-teman yang udah masuk di halaman Facebook GRJ. Ada Abah Weisel di Samplangan, Gianyar, Bali, selamat siang. Yudi juga selamat siang. Ali Ahmad Dahli, selamat siang juga. Ada AA Angga DS baru. Wah, ini teman baru nih ya. Ya, salam kenal tentunya di Golden Memory kali ini sama Ari. Dan kemudian Abah Wisel di Samplangan, Gianyar, Bali hadir Golden Memory. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Itu aja sapaan dari Abah Wisel. Tapi Ari mau buka lagi nih untuk yang di halaman Facebook RJ, biasanya ada yang masih belum kebuka nih ya. Mohon maaf kalau masih belum kebuka, lelet-lelet gitu. Gak tahu, cuacanya padahal bagus-bagus aja nih ya. Oke, rupanya baru ada Abah Wisel yang komen ya. Ya deh, gak apa-apa. Kita kali ini mau lanjut lagi dengan nomor-nomor lain yang pastinya bisa menambah suasana istirahat makin nyaman. Nah, kalau berikut ini Ari mau ambilkan lagu dari Manca, dari kelompok rocknya, kelompoknya The Rolling Stone. Tapi siang-siang kita gak ngerok. Kalau suasana siang ngerok nanti tambah panas ya. Kalau kepanasan gerah banget jadinya. Udah cuacanya panas, lagunya ngerok, ya kan? Nggak matching jadinya nih. Oke, kali ini dari Mick Jagger, si vokalisnya The Rolling Stone, akan tampil dengan Partidol. Pernah dengar? Oh, rupanya sudah ada yang menyapa nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada Atu Ari di siang hari ini lagi siaran.
0: Iya, terima kasih Karos sudah mencungul lagi ya.
1: Iya, mau bangunin Om Kodat.
0: Oh, Om Kodatnya lagi tidur.
1: Ah, kayaknya biasanya gitu tidur. Oh, ya.
0: Kalau Om Kodrat itu kalau bangunin jangan pakai batu baterai ya, pakai air aja dikepret satu gayung. Ah, bangun nanti Om Kodratnya. Oke, Kak Ros mau lagu apa nih siang ini yang dipilih?
1: Enaknya lagu Ikang Fauzi ada, Pak. Ikang Fauzi.
0: Ikang Fauzi.

0: judulnya apa? Ikang Biawang.
1: Peman-peman.
0: Oh, itu lagu ngerok ini. Ya, ya deh, nggak apa-apa. Nanti lagunya Karos yang judulnya Preman. Dulu mantan preman ya Karos ya.
1: Halo? Abdi.
0: Hah? Kenapa?
1: Nggak pakai preman, cuma galak sedikit.
0: Oh ya, pernah jadi preman dulu ya. Ikang Fauzi, ya deh kita tunggu ya lagunya ya, Ikang Fauzi Preman Kak Ros, ya dah. Nah, salam-salam dulu, silakan dipakai buat siapa?
1: Buat Om Kodak Langun. Buat Atu Ari sama petugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Abah Tira, Abah Rangga, Abah Daini Wito, Abah Kepi, Abah Buran Sabung.
0: Iya.
1: Abah Kip, Nano Abah Bang Madun, Bang Karim.
0: Yap.
1: Ada di saya. Buat
0: dalam karung.
1: Buat dalam karung.
0: Iya.
1: Ayah buat saya, buat sahabat saya hari ini berulang tahun, semoga selalu panjang umur dan selalu diberikan kesehatan dan selalu disayang sama keluarganya.
0: Amin. Terus?
1: Ayo buat topik ya, topik. Buat segernya aja deh. Ayah baik ya, Pak. Mbak Nurul. Nah, terus buat kayaknya buat semuanya aja deh Bang Ali ya. Bang Ali.
0: Iya, kenapa?
1: Ada pantun buat Bang Ali.
0: Oh, ya pantunnya apa tuh?
1: Upin Ipin lagi ngajak si Karos datangin Atu Ari.
0: Oh. Terus?
1: Ari mau ikut siaran.
0: Oh, enggak boleh.
1: Duduknya paling depan. Udah dicapkan. Terima kasih waktunya Bang Ali.
0: Iya, terima kasih.
1: Boleh?
0: Ya.
1: Satu lagi boleh?
0: Ya, boleh.
1: Ya. Harinya siang ini harinya panas. Duduk di pohonnya kelapa.
0: Iya.
1: Setel radio GRJ sambil tertidur.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Om Kodak lagi ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Dadah.
0: Iya, ya, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Ros. Aduh, kakaknya Upin Ipin ini. Oke, kita akan lanjut. Siapa lagi di belakangnya yang masih mau gabung di online 0541 767 6169. Ya, Karos nih biar gini pinter ya kalau mencet online. Yang lain-lain kok pada susah katanya mau masuk online di 0541 767 6 ya. Oke, rupanya ada nih yang masuk. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum Jula.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gampang aja nih, siapa nih?
2: Siapa ini? Jula Ari nih.
0: Oh,
2: Jula Ari nih.
0: Aku ngalih mengingati anu nih. Bobonya nih banyak banar, Bang.
2: Banyak banar lah.
0: Belum hafal lagi. Ya. Ini rasa-rasanya lawan bau-baunya ini Jula Kama ini kayaknya nih ya. Iya kah?
2: Lain ini.
0: Oh, Jula siapa?
2: Ini
0: jelak
2: markup di sini.
0: Oh, jelak markup.
2: Markup.
0: Oh, iya dah.
2: Ya, markup biasa kalau beli barang harga 10.000.
0: Nah, di markup tuh. Iya.
2: Ditulis 20.000.
0: Oh, iya, sedikit banar 30.000 itu.
2: Kurang tuh 50.000 dah sekalian.
0: Nah, ya kayak itu. Markupnya enggak ada tanggung-tanggung lah, memang otak korupsi.
2: Ini jadi bagus dengarani markup aja. Ya kalau
0: iya.
2: Jadi pengarahan markup ini bukannya apa-apa menyinggung orang-orang aja. Jadi bila aja tersebut nama markup, ini jual saku nih bilangnya proyek-proyek.
0: Ya biasa aja itu bukannya yang main.

0: Ikut proyek itu memakap-makap ya kan, bilanya kebanyakan memakap diperiksanya, nah sangkut pakai rompi oren ya kan, itu
1: pasti tersenyum-senyum ya.
0: Iyalah Ikem, kalau orang yang pakai rompi oren itu biasanya senyum-senyum. Coba kalau yang orang maling ayam, nyuntan sendal di masjid, jangan hendak senyum. Bepan aduh aja kan sampat lagi sudah balu, aduh sih takup sini takup. Kalau lepak tuh kan ada lagi sudah suaranya dakum dakum gitu.
1: Aduh, parah-parah gini ya.
0: Oke, Jelang Amai, lagunya apa nih yang dipilih?
1: Lagunya nih, bagusnya Siti Nurhaliza kan, Andainya Kau Kumiliki.
0: Siti Nurhaliza ya, oke okay.
1: Ya, kayaknya bagus lagunya buat siang-siang bolong, enggak nih.
0: Haliza.
1: Nah, itu Pak Ustaz.
0: Judulnya ya. Andai tadi apa?
1: Hah?
0: Judulnya?
1: Andainya Kau Kumiliki.
0: Andainya, seandainya nih lah. Andainya
1: sebenarnya sih pengen Andi Lianti
0: iya
1: tapi itu aja sudah biar semangat suasana.
0: Andainya Kau Kumiliki, kalau kada jadi maafkan ya.
1: Maafkan ya, akan dimaraf kada kawa juga.
0: Iya deh, soal hati itu lain memang kada kawa diapai ya kan.
1: Iya. Ulut bagusnya bergarap maraf aja lah.
0: Mana berganti pulang nih, berselamatan bersembelih kambing dulu sih kung nih paling ada.
1: Maka kambingnya harus kambing putih ya pulang.
0: Iya, ya ada hirang-hirangnya sedikit karena bapak, ya kan. Yang jelas betanduk, betanduk kambing tuh berjanggut, ya kan. Kalau aku nak bertakun ke aku kadang perhatikan, tapi kalau kambing bini lan kambing laki itu berjanggut juga lah.
1: Berjanggut, kadang kalau kambing bini.
0: Iyalah. Soalnya aku kalau kucing, kuperhatikan kucing laki, kucing bini sama aja nya bersenggot juga. Itu. Kalau kambing kada tahu lagi aku nih. Iya dah.
1: Kadang buntutnya sama juga. Oh. Panjang ada juga laki, ada juga bini, handap ada juga.
0: Oh iya. Kalau buntut itu pasti pang, karena ngarannya juga binatang kan disebutnya satu ekor, dua ekor. Kalau manusia kan kada cocok kalau. Nah, makanya diberi buntut.
1: Ini lagunya aku persembahkan buat Devi Darling ini.
0: Devi Darling dari
1: Devi Darling.
0: Julak Darling. Amai atau Julak Makap nih lah.
1: Bagusnya Julak Makap aja sudah.
0: Julak Makap nih lah. Ya dah.
1: Jadi bu marap-marapan aja.
0: Iya. Oke lah.
1: Bila orang-orang yang suka marap, bila menyebut nama ulun, tersungging tuh.
0: Oh iya. Tersungging peranakan.
1: Tersungging. Yang kedua lagunya buat siapa lagi nih lah? Ya buat ayang aja nih yang ada di pulau seberang sana. Selamat bertugas aja.
0: Iya, seberang mana nih? Seberang sungai kah? Seberang lautan?
1: Seberang danau.
0: Oh, seberang danau aja. Danau Jempang kah? Danau Semayang?
1: Melapai pokoknya menyeberang.
0: Ikan Danau Jempang, Danau Semayang tuh aku kada pernah pang, lagi cuma lewat aja pang kan, lewat atas maksudnya. Udah kanal juga, luas juga danaunya nih. Beuh.
1: Peralayang juga lah.
0: Aku lewat atas aja pang, kada suah lagi. Kalau lewat yang itu sungai itu pernah aja dulu waktu kemana tuh, ke Melak kah? Nah, bawa kapal, wah asiknya. Ayah. Bekapal kan rombongan waktu itu ada sekitar
1: hari 2 malam tuh.
0: Ada tulak siang subuh sampai, soalnya kapalnya
1: yang 2 hari 2 malam ke Melak sananya.
0: Kami charter kan itu. Jadi rombongan ada sudah komplit tuh, tukang masaknya ada. Jadi tiap jam pokoknya selisih 3 jam makanan, pokoknya snack.
1: Makanan aja.
0: Soal ada apa tuh, ada musik elektronnya juga ada itu waktu itu. Wah, tahun berapa itu, sudah lawas banget bang.
1: Kesan dan pesannya apa yang didapat menemui waktu sekar di sana no mangari?
0: Kada, kami ke apa daerah Taman Anggrek Kersik Luai. Nah, itu kan
1: ke situ
0: kita tuh kesahnya.
1: Tapi sudah diposting-posting juga videonya nih.
0: Kada pernah aku kada posting-postingan.
1: Ya kan?
0: Kada pernah. Oke, Jula.

0: Mei. Ya, kita pakai sahan sedikit.
1: Yang lagi berjemuran nih, selamat berjemuran.
0: Ya, kering sudah ini. Jadi kerepek sudah ini.
1: Berjemur kering, selamat berjemur kering.
0: Oke.
1: Okay. Malam ini jam 12. Sampai jam 5.
0: Mm-hmm.
1: Oke, demikian.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Di kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Amai atau Julak Makap yang sudah gabung juga di Golden Memory. Ah, kesannya panjang nih. Kita langsung ke Mick Jagger aja lah dulu. Habis itu kena lagunya si Kak Ros. Wah, lagu preman yang dipilihnya. Oke, dan menyusul nanti dari lagunya Julak Amai. Oke, selamat siang buat semuanya di Golden Memory.

0: 104,3 FM Gembira Raya Jaya di Golden Memory, ada Siti Nurhalizah. Ya, lagu yang tadi di request online oleh Julak Makap ya, judulnya Andainya Kau Kumiliki. Ternyata itu syair lagunya, bukan judul lagunya. Pintar juga memakap si Dinilah, memang Julak Makap tadi tuh, paham sudah? Iya dah. Terima kasih online-nya. Karos sudah bersama premannya juga. Oke, kita masih lanjut nih di Golden Memory siang ini. Ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Bunda di Pinang Seribu.
0: Di Pinang Seribu, Bunda siapa nih, Bun?
1: Bunda Nani.
0: Bunda Nani, ya, oke.
1: Iya.
0: Pinang Seribu.
1: Meminta lagu ini, Bang Ari.
0: Enggak boleh minta lagu, nanti habis lagunya. Request apa?
1: Lagu Rani, Bang Ari.
0: Lagu apa?
1: Hari Mukti.
0: Hari Mukti, ya. Apa nih?
1: Hanya satu kata.
0: Hanya satu kata. Itu duit, itu judulnya.
1: Lagunya itu slow, nayangnya itu. Ya.
0: Iya, iya, iya. Hanya satu kata, ya.
1: Karena Hari Mukti ini kesayangan Bunda Nani ini, mulai bahari arwah ini, arwah di Hari Mukti ya.
0: Iya, ya, semua punya golden memory, itulah namanya golden memory. Jadi kenangan yang sangat indah, jadi ya, di label golden ya. Oke, Bunda Nani mau salam-salam, silahkan dipakai jalurnya.
1: Bunda Nani kirim salam buat Bunda Rose, Bunda Iis, Mama Apit, dan adik Devi tersayang. Di rumah masing-masing, salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat Bang Ari, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Nani di PS Pinang Seribu. Ini terusannya berjual, Pangeran Surenata, terus lagi sana PS Pinang Seribu. Oke. Dari Hari Mukti, hanya satu kata. Di belakang Bunda Nani, selamat siang. Halo.
2: Kamu saja, Bang. Kami tak kemana-mana, ada Kak Hari di EG.
0: Oh, ada Kak Ros lagi yang mencungul. Iya, ya. Nah, deh, Kak Ros, silakan. Mau ngapain?
2: Mau ucapkan, tapi pakai pantun ya.
0: Oh iya, nah, terima kasih. Ya, silakan.
2: Oke, makasih. Terusnya indah awan putih, terusnya indah di langit biru. Opin Ipin lagi bobo siang, lah dinyanyikan sama Atu Ari.
0: Oh, enggak, Atu Ari gak usah nyanyi. Sorry.
2: Lagunya ya, Atu Ari.
0: Ya, terima kasih, sama-sama udah online lagi di Golden Memory ya. Ya. Wah, waalaikumsalam. Ya. Kalau Kak Ros nih gampang aja, kayaknya online nih tinggal pencet-pencet masuk. Yang lain susah-susah banget ya. Oke, dan siapa lagi berikutnya? Kita akan buka masih jalur online-nya. Oh ya, di belakangnya Ros, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ya, dengan siapa ini? Jula Koko, Jula Koko. Hafal aku suara kamu, Koe.
3: Hah?
0: Hafal aku suara kamu.
3: Kenapa?
0: Iya. Oh,
3: bulan itu kenapa bolak-balik?
0: Ya, kayak itu, Bang. Lancarnya memicik itu, pokoknya bubuhannya tuh maka setengah mati. Ini mau online enggak bisa masuk-masuk, kenapa juga kah?
3: Makanya aku terus habis aku tadi kan mau nanya tadi kan kepicik. Siapa lagi coba dia sekalinya?
0: Sekalinya Kak Ros.
3: Orang pengawas di Gunung Uring sebenarnya.
0: Iya nih Saiful, yang siang hari ini apa nih dipilih?
3: Lagu ini aku minta lagi Romer.
0: Siapa?
3: Ini lagunya Romer, yang penyanyinya Don't Forget Her.
0: Don't Forget Her.
3: Ber.
0: Aduh, ada jelas apa?
3: Don't Forget Ber.
0: Don't Forget Forget Ber.
3: Ya, Romer.
0: Longer, oh ya, ya, oke. Don't Forget Longer. Yang bawain siapa ini?
3: Hah?
0: Yang bawain?
3: Dia penyanyinya Don't Forget Mer.
0: Oh, penyanyinya Don't Forget Mer. Judulnya Dan, lagunya?
3: Don't Forget Mer.
0: Iya, ya, lagunya apa nih?
3: Longer.
0: Longer, oh Don't Forget. yang titelnya Longer. Longer, lawas. Longer kan longer.
3: Jangan aja, karena ada yang marah.
0: Oh, karena ada yang marah sama Koko. Don't forget yang titelnya Longer. Iya, ada panjang. Iya. Ada di YouTube tuh, Bapak. Pokoknya kadang-kadang ada terus di YouTube itu. Tergantung nyarikannya. Kayak tadi aku nyarikan lagunya si Jelak Makeup. Ternyata judul lagunya di makeupnya tadi tuh. Sebenarnya judul lagunya tuh Aku Cinta Padamu, di makeupnya Andai Aku Sayang Pada apa Kumiliki. Pantas aku cari kiri kadang ada di YouTube.
3: Menyapa dikit Bang Ale.
0: Iya, silakan nyapain dulu.
3: Ada Jamalnya di Anggara sananya, kalau dengarkan selamat siang Mal.
0: Oke, dan siapa lagi?
3: Masih merah ayam kan ada.
0: Ini
3: merah ayamnya tuh banyak gitu.
0: Iya kah? Oh, wah nyaman itu.
3: Juga ada Bunda Eti juga ya. Ada April yang kata malam masuk dengan Bang Ari kerja di Aprilan utuh kan itu lain.
0: Maksudnya April.
3: Ada yang cewek-cewek masuk kerja di itu dengan Bang Ari.
0: Nah, aku kada tapi
3: acara godang
0: apa?
3: Acara godang itu.
0: Kada tahu aku itu acara apa.
3: Aku tuh suara apa itu yang lakinya ngarannya utuh.
0: Oh, lakinya ngar utuh. Terus bininya siapa?
3: Yang parfum, kerja parfum.
0: Wah, aku kada ingat dah siapalah lakinya.
3: Ada penggemar Bian juga dulu.
0: Di utuh apa utuh Gerindil kah?
3: Ya, utuh Gerindil.
0: Oh, utuh Gerindil. Kayaknya aku dengar-dengar sudah almarhum beliau itu. Gitu.
3: Karena yang masuk kemarin itu bininya April.
0: Oh, bininya. Oh, kada ya, tahu.
3: Iya, suaranya tuh, Bang.
0: Oh, iyalah. Aku kada hafal juga bininya, ya kan? Kalau aku informasi utuh Gerindil itu udah ada berapa, 2-3 tahun. Sudah. Almarhum sudah, ya.
3: Kalau Gerindil yang pertama kan itu yang foto makam tuh kalau.
0: Ya, dulu foto makam di Citra Niaga gitu.
3: Ya, oke.
0: Dan ya kalau bininya aku udah tahu itu ya pernah Bang berdapat dulu.
3: Nah, ini betul-betul yang Raja Parfum yang di apa M Nur itu nah.
0: Oh, gitu.
3: Parfum bensin.
0: Iya.
3: Iya. Kemudian juga aku nyapa lagi Bang Arya. Ada Taufik juga ya.
0: Diantar.
3: Ada Erwin juga dengan Aryanya. Ada Rian Roket. Tadi ada Mbok Nani ya di Pinang Seribu ya.
0: Iya, barusan.
3: Kalau aku nyawanya tuh Mbok Nani bukan Bunda Nani.
0: Oh iya, sama aja Mbok dengan Bunda kan sama Maha tuh.
3: Depi,
0: ah? Ya sama aja ya kan.
3: Ada Depi juga ya.
0: Iya.
3: Selamat siang ya semua yang lagi dengarkan acara sama kecuali ya salam bahagia, sejahtera aja, mudahan pas mengganteng nih lah karena penyala awak lah. Juga ada Mari Queen juga ya, selamat siang aja, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Iya.
3: Bang Arya, makasih waktunya Bang.
0: Terima kasih Saiful Koko di Jelawat sudah sempat. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah sempat gabung di siang hari ini Golden Memory. Oke, ada siapa tadi? Bunda Nani Hari Mukti hanya satu kata. Wah, bapaknya ada penelpon yang ketiga. Oke, kita sapa nih yang ketiga di belakang Saiful Koko. Ada siapa nih gerangan? Selamat siang. Halo, dengan siapakah dirimu?
4: Halo.
0: Ya.
4: Dengan siapa ini?
0: Oh, dengan saya. Situ mau bicara dengan siapa?
4: Siapa ini Bang?
0: Namanya Puspita Raja Herbal. Jangan lupa passwordnya.
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Puspita Raja
0: Herbal. Iya. Dengan siapa? Kenalkan dirinya.
4: Pardi.
0: Siapa? Mas, kurang keras suaranya, bisa kasih keras sedikit volume apa suaranya?
4: Tinggi.
0: Iya. Di mana alamatnya?
4: Pusat ini, Pak.
0: Ya?
4: Ya, umur ke Sabu. Harus ke Sabu.
0: Iya, mari ke Sabu. Siapa nih?
4: Jayanti Mandasari.
0: Jayanti. Iya, judulnya
4: Di Puncak Bukit Hijau.
0: Oke. Jadi siapa untuk siapa?

0: lupa gitu semuanya teman-teman.
1: Nah ya, teman-teman di GRJ tentunya ya, semuanya yang lagi dengerin semuanya. Golden Memory. Ini aku sekali lagi belum catat nih namanya siapa, biar nggak lupa.
0: Ya, nama Bian siapa?
1: Oh, dia kalau di sini namaku Ari, namamu siapa?
0: Pardi.
1: Pardi.
0: Ini ya sudah ya.
1: Kerja ibu nih. Aduh, sebut nama aja kok susah banget sih. Nah, oke. Okay. Nah, aduh, iya, sudah ini. Ini termasuk apa ini? Kada jelas ini identitas dirinya lah. Oke, okay, terima kasih yang udah online. Nanti lagunya Jayanti akan kita playlist. Dan sementara tapi lagunya yang belakangan. Masih ada lagi yang mau masuk nih ya. Kita sapa, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya. Horas lagi yang masuk.
2: Gula kendang. Itu mahal namanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaga. Namanya siapa? Mahal, namanya mahal, bilang karos ya lah. Oke, okay, untuk kita segera aja nih nikmati dulu satu titel dari The Bee Gees, dan nanti request lagu dari sahabat GRJ yang udah masuk di online akan kita hadirkan. Selamat siang buat semuanya dan selamat ngapain aja dah pokoknya.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
2: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: 104,3 FM Gembira Raya Jaya, masih di Golden Memory. Ya, ada 3 tembang tadi yang sudah kita nikmati dari request Bunda Nani di Pinang Seribu. Kemudian sorry Sepul Koko, nomornya kelewatin sama yang request Jayanti tadi di Puncak Hijau ya. Dan Fogelberg tadi yang nyanyiin judulnya Longhar. Aku bingung siapa dan forget. Oke lah, tapi no problem, semua bisa teratasi ya. Dan ya deh, buat yang online berikutnya, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Siap, mantap. Dengan siapakah ini?
1: Dengan yang ada di Cendana.
0: Dengan yang ada di Cendana itu siapa? Bu
1: Apik, Bang.
0: Oh, Mama Apik, ya deh. Mama Apik di Cendana. Terima kasih udah gabung. Request lagu apa ini, Mama Apik? Requestnya apa? Kenapa?
1: Rame banget kayaknya.
0: Oh iya nih, ya rame. Ya mudah-mudahan aja Kak Ros kalau udah masuk jangan mencet lagi, kasihan yang lain mau masuk gak bisa.
1: Ada apa-apa justru itu, Kak Ros tuh ibaratnya tuh hari sinyalnya jadi memancing biar yang lain gabungan.
0: Oh itu, ya bagus juga sih ya, biar rame gitu, heboh. Iya, iya. Jadi yang lain tuh tertantang, wah yang Ros aja bisa, masa aku gak bisa ini? Wah ya betul juga ini, Mama Apik. Oke, Mama Apik, advice-nya bagus sekali. Dan request-nya apa ini? Kok suaramu tambah sayup-sayup?
1: Bunga Mawar, Bang, Bunga Mawar.
0: Oh, Bunga Mawar ini siapa yang nyanyi ya? Bunga Mawar ini kalau nggak salah
1: Demersis kah, kalau nggak ada salah ya kan?
0: Oh, kalau itu aku hafal itu lagunya tuh. Oh, Bunga Mawar.
1: Biar hafal kan udah ya.
0: Tapi lebih bagus aku udah nyanyi, Bang, sebenarnya. Kasihan kalau yang mau hanyut dan mau tidur dengar aku nyanyi. Astagfirullah. Astagfirullah. Suara apa itu, laduman? Aduh, ya iya, dah maaf kan, eh.
1: Oke ya.
0: Lagunya
1: semangat pokoknya.
0: Iya.
1: Dan buat semuanya ya yang udah gabungin di band, di via telepon ataupun yang monitor aja semua.
0: Iya, apalagi kalau ada

0: Arjit masuk online pakai pantun juga, wah tambah semangat itu.
1: Pokoknya pantun
0: Karas
1: selalu ditunggu.
0: Iya, ya ditunggu sama Jarjit ini. Kalau ada yang namanya Jarjit online bikin pantun.
1: Tapi mun aslinya kan Karas selalu ingat Karas pasti ingatnya Bang Ipin.
0: Oh, Ipin Ipin, iya kan kawalannya juga itu.
1: Iya itu. Pokoknya selalu-selalu bagian sesuatu yang sama terkecuali Bunda Nani juga lah. Pokoknya semua sahabat SJ sehat-sehat semuanya, selamat siang. Buat semua punya
0: GRJ
1: juga.
0: Ini
1: buat tadi ngulung juga yang ada di Ayat yang selalu monitor juga. Buat Bang Ari, buat semuanya, buat Bang Ari juga. Semangat terus pokoknya.
0: Amin, insya Allah pokoknya. Banyak bubannya tambah semangat pokoknya ya.
1: Semangat. Yang tadi hendak terburing-buring, asa nyaman lo kena AC. Jadi semangat.
0: Jangan
1: bubannya rame teleponnya lo.
0: Apalagi kalau kopinya hangat ditambah gula. Iya kalau
1: siang-siang hangat lah. Ini panas harinya nyamannya dingin.
0: Lo kopi itu kalau nyedingin bisa jawab bang kopi es kopi ingatlah bahari es kopi.
1: Iya, enak.
0: Nyaman bujur. Tapi kalau kopi hangat tambah gula tetap semangat walau tambah tuha.
1: Hari selamat bertugas lah. Ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ma Pikdi Cendana yang juga sempat online. Aku mau ke ini dulu deh. Halaman Facebook GRJ nih ada siapa nih? Ada Dewi Segetario. Assalamualaikum Bang, request lagu Di Balik Cahaya. Ada dia, Lady Avista. Oke. Kemudian ada Malik di Success One siang Bang Ari request Firehouse Love of a Lifetime. Oke, nanti ditunggu ya. Ya, kita sapa dulu, selamat siang. Halo, mohon maaf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, maaf terlambat. Sedikit lagi.
2: Puspita Rancia Herbal.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa nih, Wahyu?
2: Dengan Jarjit Gilat.
0: Oh, Jarjit. Nah, Jarjit ini pintar malah pantun nih. Ya, Jit. Ikam anak pepantun kan Jit?
2: Coba ulang pepantun.
0: Nah pantun Jit. Apa Jit pantunnya Jit?
2: Ke kebun menanam bawang.
0: Nah
2: menanam jangan buru-buru. Yang sudah putus jangan dikenang. Cari aja yang baru-baru.
0: Oh kayak itulah bucur juga.
2: Jangan mencari yang lawas-lawas. Berpekarat
0: deh. Iya. Oke, Jarjit yang di mana Jarjit alamatnya nih?
2: Jarjit di LBS
0: nih. Oh, di LBS lah. Parakan lawan Wahyu kah? Jit. Oh, kamu kenal lawan Wahyu?
2: Kenal.
0: Oh, kenal. Iya. Sip.
2: Ini tuh pilot juga.
0: Pilot lah. Iya, pilot. Pilot apa? Pilot darat, udara, laut.
2: Pilot dilanggar.
0: Oh, pilot dilanggar. Iya, artinya autopilot dah. Jadinya harusnya disuruh lagi waktunya asar, setumat lagi. Iya, Pak. Waktunya maghrib. Cuma kalau nyetel apa mortal tuh jangan nyaring-nyaring. Sian orang masih.
2: Rajut nenek-nenek.
0: Oke.
2: Ya dah lagunya anu juga lagu ini apa namanya? Lagu bukan pujangga itu masuk lah juga lah.
0: Aku bukan pujangga. Aku lihat nanti kalau nya di bawah 2000 mungkin masuk bukan pujangga ya. Itu lagunya siapa ya? Japa Jep kah siapa ya?
2: Best Jam.
0: Oh, Best Jam ya. Oke, Best Jam nanti kita cek kalau nya masuk. Kita playkan, kalau ada ganti yang lain apa?
2: Iya, kalau ada gantian aja. Teratai aja juga.
0: Teratai dari siapa ini?
2: Inka Kristi ya.
0: Inka, ya. Oke, Inka Kristi. Ya, makasih Jarjit yang ada di LBS. Sepupuannya lawan si Wahyu ya.
2: Bulan sering bepantun di radio waktu itu kan. Hari itu tuh sering bepantun. Jadi itu aja dinobatkan
0: sebagai Jarjit. Iya, Jarjit tuh paling pintar juga malah pantun. Walaupun 2-3 kambing menari. Nah, Kalau putus cinta

0: jangan bunuh diri. Pantunnya Jarjit tuh pendek-pendek tapi pang
1: pendek tapi pang
0: harat. Iya. Apalagi Jit?
1: Ya sebatan aja yang udah masukkan, persahabatan aja yang belum masukkan, silahkan masukkan. Ini cuaca alhamdulillah cerah di OTS.
0: Cerah lawan panas-panasnya, lawan gerah-gerahnya lah. Itu.
1: Tadi habis beberapa gelas dah batu es dah.
0: Waduh, nyaman bujur lah minum es. Es apa? Es semangka kah? Es buah kah? Es apa ini? Es campur.
1: Es biasa aja.
0: Oh, es aja. Oh, es batu yang digantung hanya dikunyut. Wah, itu awet itu.
1: Ada.
0: Ada kalau es batu yang dibungkus tuh, Jit. Nah, dibungkus. Jadi ikam kunyut tuh kan lah kasabis tuh nukar sebuting sampai seharian.
1: Es
0: batu yang membungkus gula tuh, bungkus gula tuh nak kanal.
1: Kanalan habis saya untung apa? Karena kedinginan.
0: Kandal bibir ikam jadinya jadi bibir sumur.
1: Iya. Untuk jawabnya sangat bertugas saja, sehat selalu jiwa. Tetap semangat aja dalam beraktivitas jiwa lah.
0: Iya, ikam tuh yang semangat kalau online, jangan pindah letoy benar. Apa gerang makan makanan ikam? Tarung kah?
1: kalau kada semangat kan pendengar kada semangat juga.
0: Iyalah, yang dengari kada semangat juga. Kalau nya ikam semangat kan semangat semuanya orang. Oke. Okay.
1: Pian kan banyak penggemarnya, cuma penggemarnya kebanyakan kayak ini kada mendengar radio sudah.
0: Oh ya, kada apa-apa. Yang penting itu masih ada yang dengari. Pokoknya kalau penyiar itu motivasinya yang penting mengudara. Nah, perkara yang dengari syukur, kada didengari syukur juga. Karena kompetisinya sekarang ini ketat. Ada media sosial, ada TikTok, ada Instagram, ada waduh macam-macam lah. Jadi radio itu hampir-hampir kada diperhatikan lagi. Nah, jadi kita apresiasi dengan bubuhannya yang punya perhatian masih dengerin radio. Bagaimanapun juga radio itu kada bisa ditinggalkan, ya kan? Ingat, sebelum ada media sosial, radio adalah pilihan utama. Selain TV
1: ya, ya orang-orang biasanya mendengar radio itu paling di mobil juga. Habis di mobil sudah mendengarkan lagi sudah.
0: Iya. Ya kalau yang di mobil itu kan sambil di perjalanan perlu info tentang mungkin ada jalan macet atau ada hambatan apa di depan, ya kan. Nah, kalau yang di rumah dengar ini ada salah juga. Daripada nonton TV apa segala macam, kalau mendengar itu kan biar mata berpajam, pikiran melayang, telinga mendengari. Nah, nyaman aja masih.
1: Gampang dapat awal lagi juga di radio nih. Dan
0: iya.
1: Di sosial tuh banyak yang kada baik juga, netizen-netizen nih kan.
0: Kalau di radio nih kan kita punya interaksi gitu loh. Kita berinteraksi dengan yang langsung di dekat kita ataupun yang jauh-jauh, ya kalau. Nah. Iya. Itulah.
1: Hari itu dulu tuh pian banyak penggemarnya, nama ngarannya aneh-aneh.
0: Nah, iya memang buat aku itu no problem, yang penting pendengar itu bisa sukacita, bisa senang, bisa bahagia dengarkan radio, apalagi dengerin radio GRJ. Nah, mantap loh.
1: Apalagi wah ini radio GRJ dah ada Facebook gitu. Nah, streaming.
0: Iya, itu memang bagian teknologi itu tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Ya kan? Media streaming juga ada, GRJ di Facebook juga ada. Ya loh. Nah,
1: TikTok udah ada lah,
0: pin lah. Medianya ada di sini, cuma aku kada membuktikan itu. Aku hanya di Facebook aja mainnya lah. Ada di TikTok juga ada biasanya. Itu biasanya Tika kah, siapa itu yang biasanya main TikTok? Aku kada ada akunnya TikTok masalahnya.
1: Orang pin jalan langsung juga kayak Tika kan?
0: Oh iyalah. Oh, jangan.
1: Jadi, supaya yang pendengar melipian juga kan.
0: Oh. Nah. Itulah. Ai jakan lah.
1: Jula tari gitu nah ya kan. Nah, adventure langsung juga.
0: Oke. Makasih Wahyu sarannya. Mudah-mudahan karena aku bisa live langsung lah.
1: Kalau dulu kan pendengar tuh kada kawa melihat penyiar.

0: Ini kan sudah ada medianya digunakan. Yep.
1: Oke. Ya, makasih untuk Wahyu di LBS. Kayaknya waktu kita sudah hampir terbatas nih. Lah.
0: Ya, bujur.
1: Ha. Bujur, aku juga hendak pamit juga nih, Joy. Soalnya parak sudah nih jam 3. Jadi lagunya Wahyu Kena biar bisa diplaykan teratai atau yang dipilih tadi best jam ya kan. Nah.
0: Ya. Oke. Terima kasih banyak juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih banyak Wahyu. Atau Jarjit yang ada di LBS Bekesahan tadi kan. Ya, kita saling sharing gitu ya, bertukar informasi. Oke, kemudian ada lagunya, tapi belum masuk playlist nih, lagunya si Wahyu. Ya, kita dengerin aja dulu lagu yang udah di request sama si siapa tadi itu, yang ada di Success One The Firehouse, dengan satu titelnya yakni Love of a Lifetime. Nah, nanti menyusul lagunya Dinda juga, kemudian lagunya Jarjit tadi ya. Oke, terima kasih semua yang udah gabungan di Golden Memories yang hari ini di edisi hari Kamis. Dan kita sudah mainkan lagu-lagu manca yang di era tahun 50 sampai 90-an. Dan besok kita ketemu di Golden Memory dengan komposisi lagu-lagu manca maupun dari negeri sendiri yang di era tahun 2000-an. Oke, buat semuanya, selamat siang dari kawasan KS Tubun dalam RT 14 nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda. Arijas Pendri yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih bersama Puspita Raja Herbal. Mohon pamit, selepas ini kita ketemu di jam 3 di Goda. Selamat siang buat sahabat KRJ semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YRJ. Ya, masih dari kawasan Jalan KS Tubun dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Kita lanjut lagi hari ini di Kamis, sudah 21 Mei 2026, di rancang acara Digoda bersama sponsor Puspista Raja Herbal. Hari ini sahabat KRJ bersama Ari Jeswari ketemu lagi yang memandu sampai nanti jam 5 sore tentunya. Ya, terima kasih kebersamaannya. Masih tetap di 104,3 FM. Dan jalur kita buka di halaman Facebook RJ. Yang pengen request, pengen komen, ya silahkan. Nanti akan kita beri kesempatan untuk lagu-lagu yang di request kita tampilkan di 104,3 FM Digoda. Kemudian juga di jalur online 0541-767619 kita beri kesempatan juga untuk sahabat kerja yang ingin partisipasi, ya. Oke. Ada Cantika Davinka yang sama-sama menjaga cinta sudah membuka suara kita. Oke, kita lanjut ke track yang berikutnya biar tambah semangat deh, ya. Oke, yang online sabar dulu, nanti kita akan lanjut lagi kebersamaan kita di 0541-767619.

0: Sudah. Terima kasih. Ajeng tadi sudah nampil dengan Syahara. Oke, sahabat GRJ yang digoda sore hari ini, mudah-mudahan semuanya pada tetap semangat aja ya. Dan udah ada yang dial nih di 0541-7676-19. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oh.
1: Itu yang dangdut bersama GEG. Yep. Yang bawa acara Atu Ari.
0: Iya.
1: Kita raja, ibarat kami tak kemana-mana. Ada Atu Ari di sore hari ini.
0: Iya. Iya, semangat banget ya Karosnya. Oke, Karos mau lagu apa dipilihnya?
1: Lagu dangdut yang kan.
0: Iya, dangdut apa?
1: Lagunya yang kemarin tuh aja besok ya sih, Bang Jupota tuh Bang.
0: Lagu apa judulnya? LP?
1: Oke, besok ya sih.
0: LP yang mana?
1: Tapi kosong. Yang ini aja.
0: Mandi madu. Iya. Ya silakan disapa dulu teman-teman sahabat ya. KRJ.
1: Buat Mama Api tadi ya. Terima kasih sapaannya bundaku yang cantik. Terus buat Bang Sepu Koko.
0: Iya.
1: Terus ada pendengar lama tapi orangnya pendengar baru orangnya lama. Tadi kan apa pantun?
0: Iya silakan.
1: Tadi namanya Wahyu.
0: Iya Jarjit tadi itu. Yang ada yang pantun.
1: Jarjit, itu yang Upin Ipin.
0: Iya.
1: Nah terus Om Togar. Atuari, Pak Yuyanto, terus Devi Sayang.
0: Terus?
1: Sekarang mau mancing ini Abah Sira, Abah Angga, Abah Buran Habuk, Daeng Ngelito, Abah Sipi, Bang Madun, Bang Salim, Ikma sama Linanya.
0: Iya.
1: Terus Mbak Dinda sama Aditya-nya. Terus Oma, terus hubungannya yang di pulau atas itu ada Bunda Bido, kayaknya yang di pulau atas lah.
0: Nggak tahu aku siapa pulau atas.
1: Dalam perasaan aja. Buat Atu Ari?
0: Iya.
1: Ada tantangan buat Atu Ari.
0: Apa itu?
1: Pantun.
0: Oh, pantun. Ya, nanti biar Jarjit yang balasin pantunnya.
1: Oke ya, nih dengerin Bang Ali ya.
0: Iya.
1: Sore-sore, Upin Ipin sudah mandi.
0: Iya. Habis mandi, masuk paret.
1: Siap-siap mau ke masjid.
0: Oh.
1: Mau ke masjid, masalah asar.
0: Oh, iya. Bagus. Bentar lagi nanti ya.
1: Menun, si Om Kodat. Duduk sama Nungnya sama Wahyu Bianto. Ulun Satar kawal berataan. Yuk ramein dangdut bersama Atu Ari.
0: Iya terima kasih.
1: Tutup lagi ya Bang ya.
0: Iya.
1: Ada jarumku patah. Aku simpan di dalam peti.
0: Iya.
1: Kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Buang aja ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuari.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Ros yang udah gabungan di Goda via online dan terima kasih juga yang gabung di halaman Facebook GRJ. Ada siapa aja ini yang mau aku sapa dulu? Ada aku sebut dulu nih apa misal. Kemudian Samsul Hidayah, ADS, dan berikutnya yang udah komen apa Wisel di Samplangan Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Ya, terima kasih Abah Wisel. Kemudian siapa lagi yang berikutnya? Oh, ini belum muncul nih. Ya, ada coba aku lihat. Oh, ini dari Samsul Hidayat yang juga komen katanya absen dari Purwokerto Ngadilwih Kediri Selatan Jawa Timur. Monitor, salam buat semua bersama. Selamat sore semuanya untuk semuanya. Oke, ya terima kasih. Dan berikutnya kayaknya kita langsung aja nih dengerin lagunya Kak Ros yang request lagu judulnya Mandi Madu. Waduh. Yaudah, nanti beberapa saat kita akan break dulu ya sahabat GRJ, karena masuk waktu sholat asar pukul 15.34 saat azan asar dikumandangkan dari Jalan KS Tubun 3, maksudnya dari Jalan KS Tubun nomor 32 lantai 3 di Samarinda. GRJ masih menemani di Goda. Buat semuanya, selamat sore dan selamat menantikan saat sholat asar.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: satu jajija yang punya single Kaum Rebahan.
1: Begini nasib ia badan.
0: Dengerin terus Radio Gembira Raya Samarinda. Dan jangan lupa request terus lagu jajija di radio kesayangan kamu ini.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: عديلة وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila. Nikmati dan dengarkan.
1: Pernahkah kau coba menerkam?
2: Kita peduli yaitu bagaimana menghadirkan pasien fan dari Bapak Hasan Sabila ke studio, ngobrol perkenalannya dengan Lucy Teraja dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita sudah ada Bapak Parjono dari Grogol Parangtritis ya. Pak Parjono, panjenengan meninggal gerahipun.
3: Ini menika darah tinggi kali atus lo ajeng subuh wudu rumiyin ngertos-ngertos mboten sakit ngadeg kula mbrangkang pun kepleh pun mboten sakit mlaku. Lah menika matur nuwun saking atas kempuranipun Pak Hasa. Mugi-mugi kesanginipun ingkang gumanteng kumlo kang dilantaran nyuwun tombo mboten sakit males. Mugi-mugi Gusti Allah piyambak ingkang paling berkah sedayanipun diparing umur panjang sehat.
0: Kita kisah nyata. Program ini diberikan untuk fan Hasan Sabila yang akan diajak bersama Bapak Hasan Sabila di Radio Asik ya. Bisa jumpa langsung dan ngobrol bareng Bapak Hasan Sabila.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: GRC, nonstop dangdut and now.

tentunya untuk sahabat KRJ yang lagi ngopi sore-sore gini, wah tambah asik ditemani ya. Ya, kopi hangat ditambah gula makin semangat dan makin menyala. Wih, kebakaran. Ya, semakin hangat aja tentunya kebersamaan kita di Trik Mentari sore hari ini yang sudah menyinari kawasan kota Samarinda dan sekitarnya, dan mungkin juga teman-teman Gerja yang lainnya ya. Oke, kita akan ketemu dulu untuk yang ada di halaman Facebook Gerja. Sudah ada siapa aja nih yang perlu kita sapa dulu nih.

di Purwokerto, Ngadiluih, Kediri, Selatan, Jawa Timur, monitor. Salam buat semua. Semuanya aja bersama katanya gitu. Oke. Okay. Dan ada siapa lagi nih? Abah Wisel di Sampelangan Gianyar Bali juga hadir sore hari ini. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Terima kasih, nggih. Terima kasih juga untuk Abah Wisel. Kemudian assalamualaikum Bang. Ya, salam. Waalaikumsalam. Salam kenal. Apa kabar? Semoga sehat aja dan tetap semangat ya. Bang hadir nih, Dayat di M Said. Ya, terima kasih Dayat di M Said. Salam M Said 1 gitu ya. Salam buat pencinta pendengar sahabat fan GRJ Goyang Dangdut. Selamat sore, selamat beristirahat dan tetap semangat semuanya. Pendengar di gang, oh di gang kok di GRJ maksudnya. GRJ di Goda. Buat keluarga saya semoga sehat selalu. Buat abangnya selamat bertugas. Semoga sukses lagunya Pilihkan Aja. Oke, makasih. Ya, nanti kita pilihkan lagu yang bagus-bagus yang udah pasti di request sama sahabat-sahabat GRJ lewat halaman Facebook GRJ ataupun juga yang online ya. Oke, yang online masih belum ada yang masuk nih di sesi kedua. Iya, masih kosong. Nah, ini masih bunyi tut. Kalau yang ngomong susah masuk ya kebakaran.

Der Irama featuring Repata. Lagunya mudah-mudahan asik nih. Kerudung Putih, lagunya Roma Irama ini. Kita dengerin ya. Oke, okay. Yuk. Digoda, Gembira Raya Jaya. Oh ya, Kodrat lagi ngapain, Drat?

0: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
1: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
0: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
2: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
3: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
4: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti, market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
5: Non-stop, musik dan good hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tuned.

Samarinda. Oke, sahabat GRJ yang pengen tampil makin glowing dan percaya diri, kini sudah ada Ejasti Beauty Care, take care of your skin. Sekarang nggak perlu bingung lagi karena Ejasti Beauty Care baru saja dibuka di kota Samarinda. Nah, perawatannya lengkap banget loh, mulai dari facial, treatment jerawat, brightening, sampai perawatan tubuh yang bikin kulit sahabat makin sehat dan cerah pastinya. Dan yang paling menarik adalah perawatan di sini mulai dari harga 88 ribuan aja ya. Nah, yang lagi sibuk sahabat GRJ nggak sempat keluar rumah, tenang aja. Di Ejasti Beauty Care juga tersedia home service, jadi sahabat GRJ tetap bisa melakukan perawatan dari rumah dengan nyaman. Kemudian bagi yang ingin datang langsung ke Ejasti Beauty Care bisa ke alamat Jalan HAM Ripadin, Kecamatan Luar Janan Ilir, tepatnya di depan kampus Winsi Samarinda Seberang, atau reservasi sekarang juga di 0895-2309-1985. Jangan tunggu nanti, sahabat GRJ, waktunya kalian tampil lebih cantik hari ini. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehatmu aman, murah, dan terpercaya. Ejasti, beauty care and take care of your skin.

0: yang udah gabung, ada siapa ini? Tadi Aba Wisel, Dayat udah ya. Dewi Sagitarius. Ya. Selamat sore ya. Assalamualaikum Bang, request lagu Sibat Aku Butuh Perawatan TKW Bang. Wah, kalau butuh perawatan kulit langsung aja nih ya ke Justy Beauty Care. Wah, dari 88 ribuan aja tuh Dewi Sagitarius. Nah, biar nanti cling. Oke, yang online ada siapa ini, kita sapa dulu ya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, dengan

0: takut benar ya, udah makan ke belum? Kalau belum, syukur.
1: Belum, ini hanya mau makan.
0: Oh, mau makan, ya. Ya, request lagu dulu, yuk lah. Lagu apa yuk?

0: Enggak, emang sudah tercerengkup duluan ya.
1: Siapa ini?
0: Ini dengan Erlin di Pansep nih, di Samarinda seberang.
1: Erlin ya, di Pansep. Pansep ya. Nih, pantai seberang alias Samarinda seberang.
0: Alias di Sungai Keledang.
1: Oh, Sungai Keledang. Parak aja.
0: Nah. Parak aja. Apalagi kalau pemotor, nah.
1: Iya. Tinggal nyebrang aja dari Sungai Kunjang ke Sungai Keledang. Sudah ada jembatan. Iya.
0: Bang Ari di mana nih rumah tinggalnya?
1: Oh, tinggalnya di Samarinda juga. Iya, kada jauh-jauh dari GRJ, ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, makanya kada kemana-mana. Ada lagi di GRJ mencungul. Oke, Erlin mau request lagu apa, Lin?
0: Lagunya dari Vita Alpia.
1: Vita Alpia, judulnya?
0: Judulnya Kasmaran ya.
1: Kasmaran, waduh. Ini lagunya Epi Tamala kalau lah Kasmaran. Bujur kah?
0: Kasmaran.
1: Iya, kalau bujur, kalau salah ya salah. Oke, salam-salam dulu untuk Erlin, silakan dipakai jalurnya.
0: Salamnya ya, tadi ada Wahyu tadi ya, coba lagi.
1: Maaf lah Yula, kada sengaja, memang kutunjul tuh.
0: Iya.
1: Tergerungkup Wahyu.
0: Tapi sayang juga, iya. Ada Topik, ada Kak Ros juga. Ada Bunda Nurul juga ya. Selamat sore. Pokoknya yang semua lagi monitor deh. Selamat sore aja.
1: Oke, Erlin Pantai Seberang Sungai Keledang tepatnya ya. Oke, selamat gabungan di GRJ lagi.
0: Ya.
1: Vita Alpia.
0: Salam dari Bang Aliang nih, lagi monitor Jenny.
1: Oh, Bang Aliang. Ya, salam kenal juga Bang Aliang. Aliang sudah kenal kan sudah belum?
0: Sudah pernah masuk tuh.
1: Oh, sudah pernah masuk. Iya, iya, iya. Oke.
0: Hari yang lalu ya. Iya, itu suami Erlin Bang Ari.
1: Bang Aliang. Bang Aliang lah. Iya. Aliang sama Aliong tuh bening sana kah? Kada. Aliang lawan Aliong. Aliang ngaran laki ke me Aliang kalau. Nah, kalau Aliong tuh siapa sepupunya kah? Lain.
0: Aliang lah namanya.
1: Oh iya. Iya,
0: namanya salahan aja.
1: Karena salah Bang bujur aja ngarannya aja. Aliang ya. Kalau ada adiknya sepupunya Aliong. Ya kalau
0: Aliong itu orang kadang-kadang aja menyapa Aliong kayak gitu padahal Aliang kayak gitu.
1: Oh gitu. Iyalah, beda tipis aja lah. Orangnya sama. Oke.
0: Okay. Ya, kenapa, Bang?
1: Iya, orangnya sama aja. Iya. Tipis ya, aja.
0: Orangnya sama aja. Iya, salamin buat semuanya aja. Salam kompak selalu di udara. Buat sehari ini selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Sehat dorong keluarga di rumah.
1: Iya, terima kasih perhatiannya.
0: Iya. Oke, Erlin sama Bang Aliang nih pamit.
1: Oke.
0: Waktunya, lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erlin di Sungai Keledang Pantai Seberang kesiannya Wahyu. Terjerungkup Wahyu di single Sidin. Ya dah, di belakangnya Erlin dan Aliang nih di Samarinda Seberang. Ya, halo.
2: Selamat sore, assalamualaikum. Goyang dangdut, yang mungkin kita regebal.
1: Waduh, mantap nih. Dengan?
2: Di Cendana.
1: Oh, dengan di Cendana nih. Pokoknya Mama Apik kalau Cendana tuh lah.
2: Di siang lah.
1: Iya. Mama Apik, iya lah. Orangnya Pak Apik kan ini. Iya. Yeah.
2: Kada lagu ulun tadi siang kada diputarakan rupanya lawan Pias.
1: Lagu apa?
2: Bunga Mawar.
1: Bunga Mawar nah, ketinggalan kalau gitu. Ya sudah, bila-bila aja sudah kena. Iya, maaf. Oh, waktunya kada cukup tadi itu. Maaf lah. Mana juga tadi ada dari apa? Tamu dari Balai Monitoring. Nah, jadi waduh, ini aku bingung-bingung tapi salah-salah. Iya deh, maaf lah. Untuk Mama Apik lagunya Bunga Mawar. Aduh, ay. Catatannya ada pun tadi itu. Aduh, maafkan ay. Iya dah.

0: Oke, okay. Ini lagunya apa nih, Mama Pek?
1: Adibal, Cintaku Dalam Putaran Bumi.
0: Adibal, Cintaku Dalam Putaran Bumi. Ini lagu yang semalam Jok lo?
1: Iya, sesuai lagu andalan.
0: Oke, okay, lagu putaran bumi, lagu andalan nih lah. Iya. Oke. Okay. Ya.
1: Salam sahabat semar lah.
0: Ya, silakan dipakai jalurnya.
1: Ada Kak Ros, tadi seperti biasa yang selalu bersemangat. Yang satu-satunya sehat-sehat selalu Kak Ros. Ngejar-jarnya mencungkul juga tadi siang.
0: Tapi nyata Wahyunya disenggol tadi sama si Erlin. Lagi pang penelamah lintuk, jadi senggol orang.
1: Hanya bangun guring, enggak ada orang mengantuk ya, hendak guring siang itu lah. Gayaan lah.
0: Iya, ya kita di dangdut di GRJ ini kita selalu bercanda-canda yang membawa sukacita. Kada boleh baperan. Boleh, enggak boleh.
1: Ada coba tadi Mbak Erlin ya sama Bang Ali yang juga. Biasa ada Taufik Dianter, ada Devi juga biasanya, ada Julak Amai kemarinnya kalau nggak salah ya.
0: Iya, Julak tadi online kah, ganti lagi ngarannya Julak Makeup ya. Request lagu Aku Cinta Padamu sekalinya lain yang disambatnya tadi tuh, aku makan jari yang mana lagunya Siti Khalijah nih, sekalinya di makeupnya
1: juga ganti-ganti ngaran
0: judul lagu digantinya, lon sairnya kayak apa. Pusing nganu Google mencari.
1: Kasian nganu Bang Ari kalau pulih mencari lagu ya.
0: Tapi tidak dapat aja Bang. Iya.
1: Terus biasa di RPK ada Bang Hadi, ada Bang Ali Ahmad, ada Bang Wayan, ada Bang Jayan juga lah.

0: Kenapa suaranya Mama Apik nih tambah lawas, tambah hanyut.
1: Kenapa, Bang?
0: Tambah bahalus suaranya.
1: Iya, Kak?
0: Iya.
1: Itu sambil memikir, nah siapa aja yang tak bisa apa. Pokoknya kita keberatan aja, Jin lah.
0: Iya.
1: Terkecuali yang menyapai Mama Apik, terima kasih banyak. Yang lagi monitor juga, maaf, sehat-sehat keberatan kita.
0: Oke.
1: Buat ulun yang ada di Insight, yang selalu monitor.
0: Mari, yep.
1: Selamat bertugas,
0: masih
1: semangat ya.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih Mama Pik, lagunya Adibal kenalah, hadangilah.
1: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita mau langsung ke playlist aja nih ya. Ini si apa nih? Lagunya Siti Badriah kah ini? Yang aku janji sudah ini untuk Dewi Sagittarius. Nah, didengari lagunya lah, Dewi Sagittarius. Hai, makasih nah, bernyanyi, Bang.

104,3 FM Gembira Raya Jaya di Goda. Ya, di penghujung acara kita jumpa hari ini ada request tadi dari Mama Apik di Cendana, kemudian Erlin di Pantai Seberang Sungai Kledang, Wahyu nggak sempat lagunya nggak request ya. Oke, dan ada si apa tadi yang juga masuk di halaman Facebook GRJ. Ya, terima kasih udah kita playkan Dewi Sagittarius lagunya ya, Siti Badriah, Aku Butuh Perawatan ya. Kalau mau butuh perawatan benar banget, nah datang aja nih ke Justy Beauty Care ya. Oke deh. Nah, sahabat GRJ, tadi mohon maaf ada silent sebentar frekuensi kita tanpa audio, jadi ada pengecekan, jadi mohon maaf kenyamanannya menikmati suara yang ditebar dari KS Tubun dalam 32B.

dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta, dan memang ia orang kaya. Ia selalu menunda-nunda perkawinan dengan berbagai alasan-alasan yang tidak syar'i. Sampailah keadaan Ikaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi, sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Setelah sampai, ditanyalah Ikaf bin Khalid ini, "Hai Ikaf, saya ya Rasulullah. Kau sudah punya istri?"
2: "Belum ya Rasulullah."
0: "Juga tidak punya budak sahaya?"
2: "Tidak ya Rasulullah."
0: "Dan badanmu sehat?"
2: "Sehat ya Rasulullah."
0: "Kalau demikian," kata Rasul, "kau ini teman setan. Ada dua pilihan Ikaf. Engkau menjadi Nasrani, dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah melaksanakan perkawinan." Yang kemudian Ikaf bin Khalid ini oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum Al-Humairi, dan kawinlah Ikaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex alias samenleven, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi muslim, ikutlah cara hidup kami, kata Rasul. Dan di antara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklum, manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus sebagai makhluk dua jenis, laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki. Walaupun perempuan pora-poranya lebih pintar daripada laki-laki. Biasanya laki-laki kalau sudah jatuh cinta paling kurang se-RW tahu itu. Sana bicara, kemari bicara. Perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki diciptakan zat laki-laki yang dinamakan spermatozoa,
2: dan pada perempuan terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu, dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki, diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboy. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain, dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Quran mengatakan, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan

ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain, di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1000 atau 2000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka blak-blakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid, senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi Si Buta dari Gua Hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Sebab kalau tidak, bahaya. Saudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid dia, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan.
hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia berisi, harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas, sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut summon living, yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau enggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang, yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah. Orang ingin mengambil jalan pintas, potong kompas, mau enak lalu tidak mau resiko. Hubungan seksualnya mau, tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya, pada satu segi, prostitusi, saudara tahu prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita. Tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi, atau kalau tidak, terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam pada hakikatnya memberikan alternatif, sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Manistata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget, main drulung aja, gak nengok kiri, gak nengok kanan, tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati, tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam, kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi, kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual.
Dengan apa misalnya? Dengan jalan menimbulkan, mempermelakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, La taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Nah, ya. Itu parno. Enggak boleh dibaca. Blue film. Ngintip. Nah, ini juga penyakit. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka, dengan demikian saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samanleven, free love atau free sex alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, si yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan berdoang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget. Beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih gak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin. Allahu Akbar. Ya sedeng sih sedeng.

Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan melakukan baat, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan, tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini, kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa ngubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena 3-0 ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini, lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari 3-0 ini yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem ya. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah, tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini umumnya karena 3-0 ini tadi, karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah kesana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi. Ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah.
Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia, nyolong dia, curi di dapur ikan itu, makannya gak tenang dia. Matanya selatat, pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih itu ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Hah? Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihatin dah. Segala dibopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Gerusak, gerusuk. Hansip lewat kabur dia. Padahal Hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, Hansip gak lihat, orang tua bisa kita bohongin, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan, si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut, si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya, kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu, sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta, sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya, si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum? Waduh, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu, menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu, tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu, salah elu. Iya toh, salah elu. Ngapa gak sabar nunggu penghulu? Bacalah surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapa.
Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah?

bertambah dan bertambah. Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung. Raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan, saat-saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau disalahgunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas. Terjadinya penyakit kelamin. Pada lain segi, saudara lihat saja, sering dicontohkan, kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita, ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, udah soak batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam, udah soak, gak terang lagi. Sama saja kita juga begitu. Belum nikah dipakai terus. Mumpung masih siang nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam masuk pintu pernikahan, baterai bisa soak. Mau nyorot lagi lah, remeng-remeng. Udah enggak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, cuma celam-celam doang. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, gak masuk, keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apakah, apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks, memperturutkan nafsu seks itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapi ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapi, kasihan, kasihan, kasihan. Terus jangan disapi, sampai SMA masih ngempeng dia. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus, terus, dan terus. Umumnya, gak ada orang yang gak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya, bagaimana kamu nikah? Nyesel. Nyesel kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja.

Nah, sekarang kecanduan, kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Celana lu ini apalah, gue ngebut banget nih. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan masih muda, betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang, saudara-saudara, John Tower yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan terpaksa ditolak oleh Senat oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal, di negara yang menganut muda-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian luhur sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Italia pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat udara, sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karier. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore peras keringat cari nafkah menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja memikat, mempedoya, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena apa? Karena yang dicari uang, mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu memikat pembeli.
Jangan lalu merasa senang. Waduh, ini malam mujur banget nih. Apa? Dapat yang baik banget sama gue. Waduh, ramah lagi orangnya. Udah endah aja udah. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang wanyun mulu, siapa yang betah beli? Itu kan termasuk psychology of salesman. Memang caranya orang dagang ya mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia mempedaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar, lalu gila. Ini repot, saudara-saudara. Dibilangin apa-apa, dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu, kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa, emang kagak doyan, budek seharian kagak makan, capek. Olahraga, enggak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, seneng. Kalau ngomong selalu yang nyerempet-nyerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder, rasa rendah diri. Dan masturbasi atau onani itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa. Sebab jangan lupa, mata bisa zina. Zina mata, ia memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina. Zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina. Zina hidung, ya saudara lebih tahulah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki. Itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus. Tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa. Dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati ngelihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangetan digombalin, kebangetan percaya penuh. Habis turayuan 17
lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa, broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya, terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, ngunjuk-ngunjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain, di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan, melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi, apa yang dinamakan dengan masosisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar, membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan satu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah bapak moyangnya dosa ini. Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua, anaknya sendiri bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli, bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan, memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya, itu yang digarapnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori. Kejahatan bisa terjadi karena dua faktor yang dinamakan faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N, faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan, waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan, karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah, iza solahat solahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan, kaki akan berjalan ke tempat yang rusak, lidah akan membicarakan yang rusak,

minuman keras sampai kepada perjudian sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat, sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super VIP dan lain sebagainya. Ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Alam naj'al lahu ainaini wa lisana wa shafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir? Wa hadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga, jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek. Ini aja yang turun nih, gak pakai bertenaga. Ngapain kawin, repot lah, pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak, ribet lah, sama juga. Mendingan kesono aja, no, 2000 bersih, udah. Falak tahammal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras, jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri. Untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititinya, jenjang karier yang ditempuhnya, taruh kata tidak menanjak, tapi juga tidak menurun. Sekurangnya dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini memang kesenangan, mata' perhiasan, dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani, tapi juga memberikan ketentraman rohani, yang diikat dengan satu tali formal yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama, juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng, ah nikah kan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup, asal masih ada napasnya masih bisa dipakai. Tapi apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya memang ringan,
2000.

Ya, mendingan dikit 5-10 ribu. Atau kalau sudah kelas VIP bisa ratusan bahkan jutaan. Sekali, dua kali, tiga kali. Kalau dihitung-hitung, bangkrut gak karu-karuan gitu. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia, guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memegiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
2: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
3: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa

0: bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: You are listening 100% music.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Daud. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
4: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

0: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
1: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
0: Wah, cocok banget. Ya udah yuk cobain sekarang.
2: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang, atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985, 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
3: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
6: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Bah, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maaf, Van, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
1: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
0: Wah, cocok banget. Ya udah yuk cobain sekarang.
2: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINSI Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang.

0: Khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: you are listening
1: 100% Music Station. Gembira Raya
2: Jaya. Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74.

0: cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: disiarkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita,
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
5: Saya Hasan Sabila dari PT Puspa.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku, Fen Hasan Sabila.
2: Penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan. Bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa, Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi getah pohon maksudnya, getah pohonnya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih, Mbak Ti.
3: Iya.
2: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan, ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo, gitu ya. Nah itu, saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS, ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam hadir cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya mau produksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
3: Gitu.
2: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu, gitu. Apalagi kalau hanya batuk, lagi musim-musim mendung gini ya.
3: Batuk,
2: hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
3: Apalagi mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya. Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu, Pak Hasan ya.
2: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu, kadang satu hari panas, kadang hujan gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun

0: suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
1: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk kita ya.
0: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya.
1: Iya.
0: Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci setelah dicuci bersih. Ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas. Diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
1: Gitu ya.
0: Kasih gula jawa? Boleh. Gitu ya. Nah, ini adalah resep untuk obat batuk.
1: Jadi, mudah sekali.
0: Mudah sekali. Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
1: Bingung, apa obatnya?
0: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh-sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu, orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat tuh. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur. Itu
1: dapur.
0: Tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan.
1: Itu kehebatannya. Gitu, iya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdahak.
0: Sama.
1: Untuk
0: ya.
1: Balita aman.
0: Aman,
1: gitu ya.
0: Karena dia sifatnya membunuh virus.
1: Virus ya.
0: Ya.
1: Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya. Cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air. Sisakan 2 gelas diminum. Itu ya,
0: betul,
1: Pak San ya.
0: Ya.
1: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
0: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu, Pak Hasan, glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah glukoma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma, konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta-karotin dan lulus uji dari beta-karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak, pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap ya. Ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya, Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena kita seorang petinju ya.
1: Gitu.
0: Nah, itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata. Jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lakrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata.

0: ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini Bapak, kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketika kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya Pak katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul, secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul, ini tidak bisa dipungkiri karena ini hasil riset, hasil penelitian ya Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh, dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. Ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah gitu ya, yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Ya Bapak ya, jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi ya, operasi glukoma, operasi katarak ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan. Akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Bapak ya, mata glukoma, kemudian saya menghubungkan dari
1: pendengar. Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek. toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila. Nikmati dan dengarkan.
10: Pernahkah kau coba menerkam?
11: Kita peduli, yaitu bagaimana menghadirkan pasien fan dari Bapak Hasan Sabila ke studio, ngobrol perkenalannya dengan Puspita Raja dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita sudah ada Bapak Parjono dari Grogol Parangtritis ya. Pak Parjono, panjenengan meniko geraipun?
12: Ini meniko darah tinggi kali atus lo ajeng subuh wudu rumiyin ngertos-ngertos mboten sakit ngadeg kula mbrangkang pun kepleh pun mboten sakit mlaku. Lah menika matur nuwun saking atas kemurahanipun Pak Hasan. Mugi

0: Kesangin nipun ingkang gumantang kumlo anggilan tangan nyuwun pombo boten saged males mugi-mugi Gusti Allah piyambak ingkang paring berkah sedayanipun diparing umur panjang sehat.
1: Kita kisah nyata. Program ini diberikan untuk fan Hasan Sabila yang akan diajak bersama Bapak Hasan Sabila di Radio Asik ya. Bisa jumpa langsung dan ngobrol bareng Bapak Hasan Sabila.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes, sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi. Begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya, karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme, dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti, dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya, sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir, apa kata-kata apa yang harus saya utarakan, apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar. Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak

0: pekerjaan sehari-harinya otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal. Seperti saya sebut tadi, ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak, gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka total lah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah, sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu, orang jadi lupa. Kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu. Sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir, kapan sembuhnya? Misalnya yang sakit orang tua ya. Kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi apa, titik perhatian dari keluarga.
1: Iya, betul.
0: Nah, pentingnya organ-organ ini, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen, sehingga jantung akan bermasalah. Gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya. Faktor-faktor yang merusak jantung, ini saya dari organnya ya. Faktor yang bisa merusak jantung adalah, satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini, akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah itu bisa terjadi. Pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung, yang berbahaya buat jantung. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum. Itu dia akan membawa hijau daun. Di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung 1 genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan 1 genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya. Cuma sama persis, di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu. Seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi. Dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah. Adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa, oh seruni ini toh, oh ternyata di belakang rumah saya ada. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
1: produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah. Termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya. Direbus ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia, yang satu gelas diminum pagi, yang satu gelas diminum sore, gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya, yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabetes belum terkena si komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat, tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silakan, bagus. Tapi ya itu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung, berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
2: Untuk yang paru-parunya kotor?
1: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut air. Lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya Pak Hasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal produk kita ya.
3: Produk

0: kapsul pagi dan sore.
1: Proal Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Mas Herno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya.
5: Setiap paru-paru sama, ya.
4: Jadi tadi lumut air genggam, ya. Kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun kunyit 2 lembar, ya. Direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
5: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 ya. Gelas jadikan 1. Jadi
4: diminum
5: nanti
4: sehari sekali aja. Sehari sekali.
5: Besok selama dia ganti lagi selama 15 hari.
4: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
5: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya tokso baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya, ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah, ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar, ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih secukupnya, kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci, kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
4: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
5: Satu cukup, ya.
4: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
5: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
4: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
5: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya. Garis bawahi, hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal, Bapak. Bukan normalnya yang dilihat, Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi. Suatu waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal, tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia

0: tenang.
1: Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja, gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat. Ya, itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori ya Bu ya, kalau dia penuh oksigennya maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok. Ambil batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. Ambil krokot merah. Nah, krokot merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, krokot merah. Ini kita ambil 1 genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung. Gitu kan, dari akibat hipertensi.
2: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit, kira-kira
1: gimana? Jeda 1 jam.
2: Oh, jeda 1 jam. Ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari...
1: Dari herbal dulu. Mbak Indri, semua saja, kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka, jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, diantaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah sembuh sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat ya. Kemudian dijok yang kedua, senyawa sudah kita telan, habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
2: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa, enggak menyebutkan ya. Untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
1: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah. Sama.
2: 5 lembar
1: ya.
2: Daun kacang, kemudian
1: betul,
2: jambe muda 1,
1: ya,
2: kemudian kulit bawang putih secukupnya, direbus 3 gelas, dijadikan ya, 1 gelas.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Obat paru-paru untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam,
2: daun kunyit
1: 2 lembar, direbus ya,
2: direbus.
1: Mas Herno, lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar, direbus ya untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nuri, anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
2: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu, semua saja yang bermasalah kali turun, ini jus bu, ini enak ini nih, saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis, sekali jus kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas, dimakan karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya 1 gelas berarti. Ini di saat saya mahasiswa dulu bu, saya uji cobanya di saat saya mahasiswa, masih usia-usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya, usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya, tapi kondisi badan kita pegang panas ya, tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
1: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
2: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.
3: Call Help Puspita Raja Herbal, menyembuhkan mata berlemak, mata

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena penggumpalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau.

0: untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit ini butuh sampai 4 hari. Kali ini butuh hanya sehari dua hari dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
1: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klacit 3 Segan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
0: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya. Sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah, ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya itu ya, kersen kalau bahasa Jawa, ambil 1 genggam, kemudian kunyitnya 3, jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen, direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
1: Diminum pagi dan sore?
0: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam satu hari sembuh, berarti sudah satu hari aja.
1: Itu ya.
0: Kok belum sempurna misalnya, teruskan kedua hari. Dua hari sembuh ya, dia berhenti di dua hari gitu ya.
1: Gitu.
0: Jadi ngikuti aja.
1: Ngikuti sudah kering atau belum
0: ya, infeksinya. Betul, ya, betul ya.
1: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
0: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12 itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: sore G1000 Puspita Raja Madu sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
2: Dari Bu Padaina, sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
3: Ya. Yeah.
2: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
3: Iya. Yeah.

0: sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkrang-sengkrang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung, ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagung 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkrang-sengkrang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya, kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
1: Dari Bu Sumarse di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh dan terasa berat di leher.
0: Ibu, gini ibu, kalau ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi ibu ada kewajiban, ibu harus rebus ya ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetehan ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya, ya ibu ya. Ya.
1: Berikutnya dari Bu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol, perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
0: Iya, ibu kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan? Langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2.
2: Produk A2.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sabila, kita akan ketemu di season yang berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa, Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sabila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Terima kasih Pak Hasan Sabila atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi boleh gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sabila. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasindo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara Perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul.

0: Herbal
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang

0: usia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Van Haven Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo Van Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada Van saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: mana-mana.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
4: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
5: MED-9 itu apa ya?
6: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
4: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
7: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
8: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
11: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
13: Susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-74-94. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: Lenta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
8: MED-9 itu apa ya?
9: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
7: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
10: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
13: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
14: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Put, aku ame ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put, Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ro. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu nglarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% you.

0: Media Suara.
1: Makasih. Mas Charlie.
0: Makasih.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
3: GRC, nonstop dangdut and now.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak.
0: Enta. POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Mix.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
0: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam

0: Urat mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok BST tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. BST aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan BST, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang

0: mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Iki misale lho.
1: Piye Kacang Mas?
0: Misale aku di bojone no piye?
1: Wah, ngejak patu iki.
0: Wani banget ya aku.
1: Tapi oleh deng, ono syaratnya si jiwai tapi.
0: Tenan iki.
1: Bojomu wipi.
2: Mau.
1: Mau.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.

dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka, maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

Diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Dan Dia telah mempertundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah mempertundukkan pula bagi kalian sungai-sungai.

0: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah mempertundukkan bagi kalian malam dan siang.

Dan dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dan segala apa yang kalian mohon kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim terhadap dirinya dan sangat mengingkari nikmat Allah. Permohonan-permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala."

Ya Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang hak. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku selain perbuatan syirik, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sisi rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan sholat secara sempurna. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.

Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku. Dan bagi orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat, hukum terhadap penantang Allah. Orang yang zalim pasti dapat azab.

0: Allah.
1: Dan janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanyalah menangguhkan siksaan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena dahsyatnya apa yang mereka lihat.

pada hari mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, seraya bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong karena diliputi ketakutan yang sangat dahsyat.

dan berikanlah peringatan kepada manusia akan hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, Ya Rabb kami, beri tanggulah kami dan kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Kepada mereka dikatakan, bukankah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa?

Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Justru makar tersebut kembali kepada mereka sendiri.

Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya, yaitu untuk menolong mereka dan membinasakan para pendustanya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan.

pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, yaitu bumi mahsyar, dan demikian pula langit. Dan mereka bangkit semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.

Pakaian mereka adalah dari cairan aspal yang sangat mudah terbakar, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya.

0: الْكِتَابَ.
1: Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah sesembahan yang Maha Esa, lalu mereka menyembahnya semata, dan agar orang-orang yang berakal mengambil.
2: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

mengembalikan kondisi tubuh yang diforsir selama setengah hari penuh. Biasanya, pada jam kerja kita akan diberikan waktu istirahat selama kurang lebih 1 jam. Gunakan waktu tersebut untuk sholat dan beristirahat sejenak, kemudian makan siang. Selanjutnya, langkah yang 7, kurangi konsumsi makanan daging dan berlemak tinggi saat makan malam. Nah, pendengar, makanan seperti daging dan makanan berlemak lainnya kurang baik dikonsumsi saat malam hari. Sebab, saat malam, aktivitas kita tidak begitu banyak seperti di siang hari, sehingga energi tersebut menumpuk dalam tubuh dan menjadi lemak. Dan tips yang 8, tidak begadang di malam hari. Nah, pendengar, jangan begadang jika memang bukan hal yang diperlukan. Tidur merupakan cara tubuh meregenerasi sel-sel yang rusak pada waktunya. Sehingga saat begadang, secara tidak langsung tubuh dipaksa kerja lebih berat lagi. Begadang juga rentan dengan terkena masuk angin, mood mudah rusak, dan sebagainya. Nah, pendengar, itulah beberapa hal yang perlu kita rutinkan untuk memulai gaya hidup sehat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari dalam tubuh. Selain itu, mengkonsumsi banyak air juga membuat kulit lebih segar dan tidak lagi kusam. Kemudian tips yang kelima, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan minuman beralkohol. Pendengar, menghentikan kebiasaan yang sudah tertanam sejak lama memang bukanlah perkara mudah. Namun, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, itu adalah keharusan. Merokok atau mengkonsumsi alkohol sangat berbahaya terhadap hati dan paru-paru. Oleh karena itu, hendaknya kita berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Sehingga dengan demikian, tubuh kita tetap sehat dan tak mudah sakit. Nah, pendengar, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengeluarkan dan membersihkan racun dari dalam tubuh. Jangan biarkan racun berbahaya menumpuk dan menggerogoti tubuh serta organ dalam tubuh. Segera usir dan bersihkan dengan melakukan tips-tips yang tadi telah dipaparkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hal yang perlu rutin dilakukan untuk memulai gaya hidup sehat. Pendengar yang berbahagia, hidup sehat menjadi modal penting dalam kehidupan kita. Karena dengan kesehatan, kita bisa melakukan beragam aktivitas dan kegiatan secara optimal tanpa gangguan. Dengan kesehatan, kita juga akan lebih tenteram dan bahagia. Selain itu, badan yang sehat juga tidak mudah terserang penyakit. Sebab jika pertahanan dari dalam baik, maka segala macam virus tidak mudah untuk melumpuhkan kekebalan tubuh. Oleh karena itu, pendengar, pada rubrik Kiat Sehat kali ini, kita mencoba mengetengahkan hal yang perlu dirutinkan untuk memulai gaya hidup sehat. Baiklah, pendengar, mari kita kupas satu persatu langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk memulai gaya hidup sehat. Langkah pertama untuk memulai gaya hidup sehat adalah dengan membiasakan bangun pagi. Bangun pagi dimulai dari saat akan sholat subuh hingga memulai aktivitas harian dan tidak disela dengan tidur. Bangun pagi selain membuat tubuh kembali bugar dan juga dapat menciptakan mood atau suasana hati yang baik. Mood yang baik akan mengurangi kadar stres sehingga terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Nah, pendengar, oleh karena itu, terutama buat yang terbiasa bangun siang, biasakan untuk bangun sebelum waktu subuh tiba. Lebih bagus lagi, memiliki cukup waktu untuk sholat malam sebelum waktu subuh tiba. Kemudian yang kedua, biasakan minum air hangat di pagi hari sebelum sarapan. Setelah bangun pagi, tidak ada salahnya untuk meminum air hangat. Lebih bagus lagi, dicampur dengan perasan jeruk nipis. Air hangat dan jeruk nipis sangat bagus untuk mengaktifkan enzim dan sebagai zat yang baik bagi limfa dalam tubuh. Hal ini diketahui dapat memperbaiki sistem kinerja dan metabolisme tubuh. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan merutinkan berolahraga. Nah, pendengar yang berbahagia, olahraga dikenal sebagai cara untuk mengeluarkan racun dalam tubuh melalui keringat dan juga memperbaiki beberapa otot yang kendur. Oleh karena itu, lakukan olahraga ringan setiap hari selama kurang lebih 30 menit agar badan semakin fit. Anda bisa mencobanya dengan gerakan-gerakan ringan atau bisa mencoba aplikasi smartphone untuk olahraga rumahan. Kemudian langkah yang keempat adalah dengan rutin makan buah-buahan. Nah, pendengar, makan buah sebelum makan hidangan utama atau menu berat merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah-buahan mengandung vitamin serta serat yang dapat melancarkan pencernaan di dalam tubuh. Itulah mengapa orang yang rajin mengkonsumsi buah sebelum makan lebih mudah buang air besar dibandingkan yang jarang melakukannya. Biasakan makan buah 30 menit atau 1 jam sebelum makan. Selanjutnya, langkah yang kelima, jangan lupa sarapan pagi. Nah, pendengar, sarapan juga penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari agar asupan yang masuk dan energi yang dikeluarkan oleh tubuh dapat berjalan seimbang. Pastikan untuk sarapan dan tidak mengkonsumsi nasi yang berlebihan agar tidak mudah terserang kantuk. Sebaiknya perbanyak sayuran dalam menu sarapan pagi. Begitu juga ketika Anda puasa sunnah, jangan lupakan makan sahur untuk energi di siang hari. Selanjutnya, langkah yang keenam, jangan lupa tidur atau istirahat siang selama 15 menit. Istirahat di siang hari juga perlu untuk mengistirahatkan kerja jantung serta

0: persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih, tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
1: Jangan lupa Elsie milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
0: Hah? Elsie milcapin? Apa itu Mbak? Baru dengar.
2: Elsie milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya Elsimil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi Elsimil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, Elsimil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download Elsimil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Instagram kita ya di @gembiraraya.jx. Only on 104,3 FM.
1: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

Cara sederhana membersihkan tubuh dari racun. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, mengeluarkan racun atau zat berbahaya dari dalam tubuh adalah hal yang harus dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Tubuh seringkali terpapar zat-zat berbahaya sebagai akibat dari gaya hidup yang tidak sehat atau makanan yang dikonsumsi. Selain itu pendengar, bukan tidak mungkin racun juga seringkali masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan buruk seperti kebiasaan merokok. Nah, pendengar yang berbahagia, di rubrik Kiat Sehat kali ini, kami akan paparkan tips-tips membersihkan tubuh dari racun. Tips yang pertama, hindari mengkonsumsi makanan olahan secara berlebihan. Makanan olahan yang berlemak dan makanan berupa gorengan memang tidak dilarang selama kita tidak rutin dalam mengkonsumsinya. Begitu pula dengan junk food atau makanan instan. Akan tetapi, ketika kita terus-menerus mengkonsumsinya, hal itu bisa berakibat kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Buah, sayuran, dan daging tanpa lemak, serta biji-bijian adalah bahan makanan yang dianjurkan untuk sering dikonsumsi. Makanan-makanan jenis ini bisa memulihkan tubuh dari efek negatif makanan kurang sehat. Kemudian tips yang kedua, mengkonsumsi teh hijau. Teh hijau memiliki kandungan antioksidan yang begitu tinggi, yang membantu mempercepat serta memperlancar metabolisme tubuh. Selain itu, teh hijau juga mampu menghidrasi tubuh secara efektif, serta dapat membantu mencegah penyakit seperti flu. Untuk itu, daripada mengkonsumsi soft drink atau minuman yang tidak sehat, lebih baik alihkan dari sekarang dengan rajin mengkonsumsi teh hijau. Kemudian tips yang ketiga, rutin melakukan olahraga. Semua orang mungkin sudah tahu jika olahraga memang menyehatkan untuk tubuh. Hanya saja, mungkin tidak banyak yang tahu jika olahraga yang rutin dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dengan berolahraga secara rutin, tubuh akan mengeluarkan keringat. Dari keringat inilah beberapa racun berbahaya dari dalam tubuh akan dikeluarkan melalui kulit kita. Untuk itu, mulai saat ini Anda tidak ada lagi alasan untuk tidak berolahraga dan mengeluarkan keringat agar racun dari dalam tubuh bisa dikeluarkan. Kemudian tips yang keempat, mengkonsumsi banyak air. Nah, pendengar, air dapat meluruhkan racun yang ada di dalam tubuh. Dengan menyimpan banyak kandungan air di dalam tubuh, maka hal itu akan mempercepat proses pengeluaran racun.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
4: Iya, nambah pusing sendiri jadinya untuk persiapan.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai esok,

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 0812-7494 0812-5624-7494
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94, 0812 56 24 74 94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Di Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
6: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
5: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, Wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
6: Resikonya apa, Gin?
5: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
6: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
5: Ya.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis. Mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah maka

0: Penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fen Hasan Sabila.
1: Gus Pitaraja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagrin,
1: Puspita,
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...